0: kumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya.
1: Estéreo G.